Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan.

0: Dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kembali lagi hadir tentunya menemani Anda di kesempatan hari ini ya pendengar, di hari Sabtu 2 Mei 2026. Ragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda sebentar lagi mengawali Palembang pagi ini. Kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 hingga 32 yang akan dibacakan Qori Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya pendengar, dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini akan menghadirkan topik seputar kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah bersama dengan narasumber kami Ustadz Andi Irawan SPDI MAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Berikutnya, warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 nanti. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya, warta berita sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 7. Dan tentunya pendengar, pada pukul 8 kami juga akan menghadirkan Beranda Stacita untuk Anda dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda menikmati suasana santai ya di akhir pekan ini dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-Maidah ayat 27 hingga 32.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 2 Mei 2026. Saya Si dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, Mutiara Pagi ini juga dapat Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store, dan juga tentunya kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, sebentar lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami saat ini juga sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ustadz Andi Irawan, SPDI, MAG, yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya gimana Ustadz?
3: Alhamdulillah Mbak Esi, sehat dan baik.
2: Terima kasih untuk waktunya Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini kita mengajak pendengar juga untuk bergabung dalam Mutiara Pagi. Juga bisa ikutan interaktif ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tapi sebelum kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini, tema seputar kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mbak Esi yang kami hormati juga beserta krunya dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua, mari kita senantiasa membaca salawat dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, para pendengar dan juga Mbak Esi bersertaku, pada pagi ini kita akan mengangkat tema, yakni tentang kurban sebagai sarana taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama kita ambil makna kurban. Kurban artinya taqarrub, mendekatkan, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kurban itu artinya bagaimana kita benar-benar menyembelih ya hewan kurban yang ada ketentuan-ketentuan dan juga tempatnya dan juga waktunya. Di antaranya waktunya pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah, kemudian ayyamut tasyrik 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Ini salah satu pengamalan daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Kausar. Allah tegaskan, Inna a'tainaka al-kausar, fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, telah kuberikan nikmat kepadamu yang banyak. Maka dengan nikmat tadi kata Allah, fasholli li, solatlah kepadaku. Mintalah denganku, pasrah dirilah kepadaku. Artinya, nikmat yang Allah berikan dengan kita, kita manfaatkan untuk beribadah kepadanya. Kemudian, wanhar. Ya, dan cara kita mensyukur nikmat Allah yang berikutnya, yaitu dengan cara wanhar. Atau menyembelih hewan kurban. Nah, artinya, bagaimana kita mampu menyembelih hewan kurban yang kita nawaitukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita menggali sejarah. Kurban ini berawal dari Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dengan nabi-nabi yang lain, namun yang masyhur dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan dalam Al-Quran, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka anzur maza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Ini bagian daripada perintah, ya, artinya bagaimana berawal dari Nabi Ibrahim, Allah perintahkan berkorban, mengorbankan putranya sendiri, ya, namun dengan santai Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kali itu adalah perintah dari Allah, lakukan segera, maka insya Allah ayahanda akan mendapatkan ananda, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Artinya siap, ya. Namun ketika akan dikorbankan, fazabaina bizabihin azim, maka Allah ganti dengan seekor kibas yang begitu besar. Nah, ini artinya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kurban, hari raya Idul Adha, hari raya haji. Artinya bagaimana kita memanfaatkan sebagai rezeki minallah yang Allah berikan kepada kita. Kita belikan dengan kambing, dengan sapi, ataupun yang lain-lainnya yang sifatnya dijadikan untuk kurban yang kita nawaitukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, bagaimana ketika Rasulullah berpesan kepada putrinya Fatimah, wahai putriku, kata Rasulullah, saksikanlah sembelihan hewan kurban. Karena ketika darah itu mengalir, maka di sanalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kata Rasulullah, wahai putriku Fatimah, ketahuilah, sehelai rambut yang ada di hewan kurban itu akan dihitung 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya, para pendengar, betapa besarnya pahala, ya, keutamaan, padilah orang yang mampu mengalirkan darah ataupun menyembelih hewan kurban yang dinawaitukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil makna dasar, kurban artinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ma'esi, mungkin sekedar pengantar dan kami kembalikan dengan Ma'esi.
2: Baik, terima kasih Ustadz Andi untuk pengantarnya di kesempatan pagi hari ini, ya. Ustadz, kita langsung saja terima atensi pendengar yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda Ida ini, ya.
4: Iya.
2: Bunda Ida di Banyuasin. Silakan pertanyaannya, Bunda Ida.
4: Ya, terima kasih, Mbak Esi. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, jadi Pak Ustadz, ya, saya itu mau tanya. Ini memang ragu gitu, Pak saya.
3: Ya.
4: Jadi, yang bisa dimasukkan, diikutkan gitu, Pak Ustadz, jika kita berkorban satu ekor sapi, misalnya itu orang berapa, Pak Ustadz, sebenarnya?
3: Ya, baik, ya.
4: Ya, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk satu ekor sapi, ya. Okay. Ini berapa orang yang bisa dimasukkan, ya, kata Bunda Ida?
3: Baik, Ibu Ida di Banyuasin, Mbak Esi, ya?
2: Betul, Ustadz.
3: Jadi, luar biasa, Mbak Esi. Pagi-pagi sudah ke Banyuasin kita ini. Jadi, berkah, insya Allah.
2: Iya, betul.
3: Baik, jadi begini. Memang, ya, ketentuan dalam fikih kifayatul akhyar itu dijelaskan bahwasanya seperti al-bakar, sapi, ataupun sejenisnya, itu diperuntukkan untuk sab'atun, 7 orang. Ya, namun ketika syatun kambing ataupun serupa dengan kambing, maka untuk wahid 1 orang. Nah, ini juga dipertegas bagaimana dalam hadis itu para sahabat

0: kambing untuk satu orang. Itu ketentuan-ketentuan yang apa namanya dalam menyembelih hewan kurban. Itu Mbak Esi.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Andi. Kita ke penelpon selanjutnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon kami 0711369977 untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esi.
1: Waalaikumsalam Pak Azhari di Skyu. Silakan Pak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak seandainya kan, seandainya kita sudah punya uang untuk berkorban, nah bolehkah kita itu?
1: Nah Pak Azhari, seandainya kita tidak punya uang, bolehkah?
2: Bolehkah kita berkorban?
1: Bolehkah berkorban? Kalau tidak punya uang gitu ya?
2: Ya boleh, bolehkah kita tidak berkorban?
1: Bolehkah? Oh, tidak boleh berkorban ya?
2: Ya, kita kan tidak punya uang kan?
1: Tidak boleh berkorban gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Azhari di Skyu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyuasin kita Skyu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, ini perjalanan yang panjang ini Mbak Esi, berkah ya bersama Pro 1 ini. Baik, jadi Pak Azhari di Skyu ya. Jadi begini, ketentuan korban itu kan kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surah Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar. Artinya nikmat yang banyak. Artinya kata-kata nikmat yang banyak ini banyak apa? Banyak pengertian. Pertama di antaranya kita mampu untuk membeli hewan kurban. Nah, kalau kambing umpamanya berapa, kalau sapi berapa. Nah, kalau kita ada rezeki untuk membeli tersebut, maka kita dianjurkan sunnah mu'akkad untuk membeli hewan kurban dan kita potong ketika ketentuan ataupun tanggal yang sudah ditentukan. Namun bagaimana dengan kita belum ada kesempatan, ya kita jangan memaksakan kehendak. Kita tidak boleh juga umpama kita ngutang terlebih dahulu untuk berkurban, itu tidak boleh. Artinya kita kembalikan kepada hukum asal, hukum dasar bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Jadi tinggal kita perbanyak doa, berharap, dan seandainya belum ada kesempatan di tahun ini, kita bisa tahun depan, apakah umpamanya kita sistem tabung atau kita sistem apa namanya cicil. Jadi yang penting bagaimana etikat baik kita, niat baik kita, walaupun belum ada kesempatan sekarang dan kita bisa berkorban di waktu-waktu yang lain. Itu Mbak Isi. Jadi intinya tidak boleh kita memaksakan ya dalam beribadah, tidak boleh nafsu, namun bagaimana kita mengikuti hati nurani kita dan kita siap untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Isi.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Andi. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Sukiman Ahmad, Sungai Ceper, Rudi Oki.
1: Oke, Pak Sukiman Ahmad, silakan Pak.
3: Dari korban adalah suatu kebiasaan. Tapi apa mungkin berkorban itu dapat dilaksanakan kalau tidak mempunyai? Halo.
1: Iya, silakan Pak.
3: Kalau tidak mempunyai uang untuk melaksanakan korban, itu aja mohon pencerahannya ya Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Sukiman Ahmad. Ini mirip dengan pertanyaan dari Pak Azhari ya, tadi ya Ustaz ya.
0: Azhari ya, mirip.
1: Betul.
0: Ya.
1: Silakan Ustaz ya. Mungkin boleh ditanggapi.
0: Oke. Baik Pak Sukiman Ahmad ya, terima kasih. Memang apa namanya tadi ya, korban ini kan artinya sebagai sarana, media, wasilah untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak semua orang mampu siap berkorban walaupun hartanya banyak. Ya, walaupun uangnya banyak, walaupun hewan ternaknya banyak, tidak semua orang apa namanya ada tuh keikhlasan ketulusan seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ia mampu berkorban itu bahkan 100 ekor unta. Bahkan yang mengatakan jangankan unta, putra anak pun kalau ada saya akan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bentuk cinta. Artinya bukti cinta itu adalah bentuk melalui pengorbanan tadi. Nah begitu juga kita, artinya bagaimana kita mengorban yang kita nawaitukan kan Allah jika kita mampu.

0: sangat pilu pada saat keinginan kita belum terwujud. Terima kasih, Ustadz.
1: Oke, baik, Bu Sri ya.
0: Betul, Ustadz.
1: Ini masalah hati ini, Mbak Esi. Jadi kalau hati sudah pilu ini, bahasa anak mudanya Mbak Esi ini galau, Mbak Esi ya.
0: Ya, ya betul, Ustadz.
1: Jadi begini, bagaimana dengan keadaan hati kita ketika sedang galau, sedang pilu, ataupun sedang tidak baik-baik, ya tidak baik saja. Maka di sini, pertama kita merujuk kepada hadis ya, inna fil jasadi mudghah, fa'in saluhat saluh sayru amalih, fa'in fasadat fasadat sayru amalih. Jadi kata Rasulullah dalam diri kita segumpal darah itu adalah, waya qalbun, itu adalah hati. Ya, artinya hati ini sangat menentukan. Maka cara kita melembutkan hati kita, cara kita apa namanya menyejukkan hati kita ketika sedang galau, ketika kita sedang pilu, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah, ingat dengan Allah, menyebut asma Allah, maka itu akan melembutkan hati kita. Artinya obat yang paling mujarab ya ketika dalam keadaan sedih, dalam keadaan rasa khauf ataupun gelisah, maka kita dekatkan kita banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Esi.
0: Baik, Ustadz, kita ke penelpon selanjutnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi dan Bang siapa nih? Agus.
0: Ustadz ya? Andi, iya betul, dengan Mas Agus ya, operator kita. Silakan Ibu Utrika ini.
2: Iya, dari Ibu Utri Merauke.
0: Betul, Ibu Utri di Merauke. Silakan Ibu Utri.
2: Iya, saya sapa dulu untuk Pak Ustadz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Andi Yurawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri di Merauke ya.
2: Merauke Pak Ustadz di Papua.
1: Iya, insyaallah. Luar biasa.
2: Iya. Kita mencari ilmu di Palembang, Pak Ustadz.
1: Siap.
2: Iya, oke. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah kurban ya. Ini ceritanya, Pak Ustadz. Wujud syukur dan cinta menyucikan jiwa sarana berbagai sosial. Mendistribusikan bagai dagingnya membutuhkan mempererat hasil sosial ya. Bagaimana pandangan Islam? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke, Ustaz, kita pagi ini ya.
1: Jauh ini Mbak Esi kita.
0: Betul. Dari
1: Merauke situ.
0: Betul. Ibu Utri tadi ya. Ini bagaimana ya. Nih Idul Kurban sebagai sarana meningkatkan kebudayaan sosial ya. Silakan Ustaz.
1: Baik Ibu Utri di Merauke ya. Jadi ini luar biasa ya. Artinya jangkauan prosatin sangat luas sampai ke Merauke dan lain-lain. Jadi begini ya, memang secara agama ya kurban tadi kan tadi kita jelaskan di awal sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi betul hablu minallah. Namun sisi lain adalah hablu minannas. Artinya melalui kurban tadi yang mana kita dagingnya kita bagi dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan sahabat. Ini kan salah satu untuk mempererat kebersamaan kita, mempererat ukhuwah kita, mempererat hablu minannas hubungan kita kepada sesama manusia. Coba kita bayangkan bagaimana seandainya atau ada di sekitar kita mereka sudah lama tidak makan daging umpama. Nah, kemudian dengan kita menyembelih hewan kurban tadi, sapi ataupun yang lain-lainnya, dan mereka akan menikmati itu. Ini kan salah satu yang sangat luar biasa. Mereka menikmati bersama keluarganya, kemudian belum lagi nanti akan menjadi darah daging bagi yang menikmati. Mereka bawa beribar, ini luar biasa. Maka sebenarnya kalau kita ambil sebuah kesimpulan, kurban ini dua maknanya. Satu yang meningkatkan hablu minallah hubungan kepada Allah. Yang kedua, mampu meningkatkan hablu minannas hubungan kepada sesama manusia. Maka untuk pembagian daging kurban ini semuanya harus dapat. Ya, tidak beda dengan zakat. Kalau zakat kan ada ketentuan-ketentuan, contoh banyak untuk fakir, miskin dan lain-lain. Tapi kalau kurban ini diperbolehkan semua orang menikmati daripada

0: daging kurban yang kita nak itukankan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Aisy dan Ibu Utri ya. Jadi artinya sangat bermanfaat untuk hablum minallah hubungan kepada sesama manusia.
1: Baik, Ustaz, terima kasih penjelasannya Ustaz Andi. Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya Ustaz ya. Pendengar juga tentunya masih kami nantikan peran sertanya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792-790.
2: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
2: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini kami masih bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, Penyuluh Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Tema yang kami hadirkan pendengar, kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ustadz Andi. Iya, Ustadz Andi, kita ke WA yang juga sudah dikirimkan pendengar ya Ustadz ya. Ini dari pendengar kita ada di Kecamatan Sembawa, Muara Damai tepatnya. Pertanyaannya, sampai kapan batasan kita untuk tidak berkorban lagi? Karena kalau secara pribadi ini mau disisikan uang, terkadang kebutuhan anak kita kurangi ya, saking ingin berkorban. Ya. Ini bagusnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dari Sembawah Mbak Aisy ya.
1: Betul Ustadz.
0: Jadi begini, sebenarnya dalam kita berkorban itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan sampai akhir hayat kita. Itu apa namanya, batas kita berkorban. Namun sisi lain, seandainya kita ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kita boleh, ya boleh kita lakukan dulu kebutuhan, atau dahulukan dulu kebutuhan lain setelah kita berkorban. Nah, maka kalau kita merujuk kepada apa namanya Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad, bagaimana setiap tahun itu berkorban, ya artinya tidak ada apa namanya ketentuan-ketentuan atau batas akhir sebelum ajal menjemput kita. Itu. Jadi tinggal kita bagaimana mengondisikan, memilah-milih ya yang mana kita dahulukan terlebih dahulu. Contoh umpama tahun ini kebetulan

0: mengikut di Jeddah atau di Madinah itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, semoga berkah ilmunya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Mohon doanya Ustaz ya.
2: Baik ya Pak Zakaria. Jadi Pak Zakaria saling mendoakan ini Bu Resi ya.
1: Iya betul.
2: Jadi kita mendoakan para pendengar akan mendoakan kita juga Bu Resi ya, Mbak Resi ya, agar di lain kesempatan lain waktu kita bisa menunaikan ibadah di Al Haramain di Mekah dan Madinah. Itu juga harapan kita bersama. Dalam hadis itu kata Rasulullah, Al Haji Mabrur laisal jaza'u ilal jannah. Jadi haji yang mabrur, ya balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seandainya kita belum kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka bisa kita umroh, kita bisa menunaikan dengan umroh tentu dengan waktu tidak ada batasan ataupun apa namanya kewajiban ketentuan seperti yang dilakukan oleh haji. Baik, kemudian pertanyaan Pak Zakaria, bagaimana orang yang mikot ya, artinya mereka berniat untuk melaksanakan haji, memang ada ketentuan-ketentuan. Jadi ketika kita sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji, maka kita apa ada tempat ya, tempat itu mikotnya tempat artinya kita menggunakan pakaian ihram. Maka setelah kita berniat, maka kita menggunakan pakaian ihram. Nah, setelah kita menggunakan pakaian ihram, maka kita ada ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Nah, seperti kita memakai wangi-wangian, ataupun umpamanya kita

0: pertanyaannya Ustadz Andi. Ustadz Andi, kita beralih ke WA yang sudah dikirimkan pendengar kita, ada Pak Umar Azhari di Sako ya. Ini tanya Ustadz, siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Apakah non muslim juga bisa menerimanya Ustadz?
1: Oke, baik Pak Umar Azhari ya.
0: Betul Ustadz.
1: Ya, baik. Jadi begini ya, memang tadi bedanya kurban dengan apa namanya dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan ada ketentuan asnaf 8 yang berhak menerima. Namun kalau kurban itu semuanya bisa menikmati. Akan tetapi di sini kita pilih-pilih, artinya utamakan terlebih dahulu orang yang benar-benar membutuhkan. Umpama ada dua orang, siapa kita beri terdahulu? Ada orang yang mohon maaf ya, umpamanya ada yang miskin, yang satunya kehidupannya pas-pasan, maka kita dahulukan dulu yang miskin. Atau punya ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, tentu kita dahulukan orang yang miskin terlebih dahulu. Nah, ketika pandangan kita semuanya sudah dapat, maka boleh yang lainnya walaupun orang kaya tersebut boleh menikmati daripada daging kurban tersebut. Nah, bagaimana dengan orang non-Islam ya yang ada di sekitar kita? Nah, seandainya di sekitar kita orang Islam sudah kira dapat semua, maka diperbolehkan, tidak jadi masalah. Ini kan bentuk hablu minannas kita hubungan kepada sesama manusia. Akan tetapi karena sifat ibadah, maka sesuai dengan ajaran agama kita, kita dahulukan dulu sesuai dengan agama yang kita anut terlebih dahulu. Nanti boleh kita kasihkan dengan kawan yang beda agama. Itu masih.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz Andi. Kita lanjutkan dari WA lainnya dari Pak Ahmad di Kertapati. Pertanyaannya di luar tema ya Ustaz ya. Salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya bagaimana Ustaz?
1: Ya baik. Memang ya, artinya dalam salat itu ada namanya rawatib, salat yang mengiringi salat wajib. Disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Dalam hadis itu memang dijelaskan ya, ketika kita melaksanakan salat subuh qobliyah subuh, kemudian ditambah sholat subuh berjamaah, khairu minat dunia wa mafiha, lebih baik dunia dan seisinya. Artinya ini betapa besar ya keutamaan fadilah bagi orang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dan ditambah sholat subuh berjamaah. Maka ada para guru kita mengatakan, seandainya kita memang benar letih untuk meninggalkan sholat-sholat, silakan, tapi usahakan jangan sampai meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Khairu minat dunia wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Intinya Mbak Esi, ini berkaitan dengan fadilah, keutamaan atau pahala yang Allah berikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh dan ditambah dengan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh ini Mbak Esi tentu sholat yang paling berat ya. Tidak semua orang mampu. Apalagi pengen bangun pagi-pagi dalam keadaan cuaca dingin, umpamakan dan lain-lain, itu sangat berat. Jadi kalau bukan panggilan iman, rasanya tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi sholat yang sifatnya sunnah, yang boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Itu Mbak Esi.
0: Baik, kita lanjutkan ke penelpon ya Ustaz ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Esi.
0: Iya, dengan Bapak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami.
0: Pak Adi Sukarami, silakan pertanyaannya Pak Adi.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz anaknya kan di tempat ya. Saya bekerja itu Pak Ustaz non muslim Ustaz ya. Iya, non muslim. Dia pas lebaran haji beli itu korban ini Pak Ustaz, dia mendapat korban Ustaz. Ya. Ya, daging-daging itu dibagikan ke karyawan. Yang kan dia kan non muslim Pak Ustaz. Apa itu? Ya. Nah, apa tidak Pak Ustaz? Mana ini Pak Ustaz? Okay. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ya. Daging halal kita makan itu Pak Ustaz ya.
1: Okay, ya
2: terima kasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Esi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
1: Baik ya, Pak Adi, ini luar biasa. Memang fenomena yang terjadi ketika hari raya kurban itu banyak ya, baik instansi ataupun ya sifatnya individu, mereka menyembelih hewan kurban.

0: kambing ataupun sapi dan lain-lain. Jadi begini, kalau kita merujuk kepada, kita kan ada ketentuan dalam beribadah. Artinya, dalam pandangan agama kita, maka salah satu yang diperbolehkan kurban adalah tentu agama kita kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan agama lain yang mereka berkurban juga? Ini sebenarnya sifatnya sosial. Dan mereka tetap apa namanya berbagi. Berbagi ya, dan boleh kita nikmati. Ya, boleh ya ketika mereka serahkan dengan panitia kurban. Dan ketika panitia kurban sudah memotong, maka tidak jadi masalah. Kita nikmati dagingnya. Ya, itu salah satu yang luar biasa juga. Jadi bentuk sosial, bentuk kepedulian, bentuk apa namanya, seperti yang ditanya oleh Ibu Putri tadi, itu kan bentuk apa namanya habluminanas, hubungan kepada sesama manusia. Artinya orang non-Islam juga mereka ikut andil dalam apa namanya berbagi, ya, berbagi daging yang akan dinikmati oleh kita, ya, oleh sesama kita. Itu jadi tidak jadi masalah dinikmati, ya, ketika apa namanya sapi ataupun kambing diserahkan kepada panitia kurban. Dan mohon maaf, ketentuan kita yang mau tanya adalah dari agama kita. Seperti itu, Mbak, apa namanya, Mbak Es.
1: Baik, Ustadz, ini pertanyaan lainnya dari WA, sudah dikirimkan hamba Allah, ya. Ustadz, maaf kalau di luar tema. Ini sholat Jumat merupakan sholat wajib bagi laki-laki. Bagaimana riwayat atau sejarahnya hal tersebut terjadi? Adakah dalil hadisnya, Ustadz?
0: Baik ya. Jadi sholat Jumat ini memang dalam Al-Quran kan ada ketentuan, ada dalilnya, jelas itu. Dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah, ketika kita disuruh, diajak untuk melaksanakan sholat Jum'ah, ini kan dipertegas, ya, sholat Jum'ah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah ingat kepada Allah. Wa dzarul bai'i, tinggalkan jual beli. Ya, tinggalkan apa namanya pekerjaan kita. Tinggalkan dunia kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu kata Allah, lebih baik jika kamu sekalian mengetahui. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini sangat indah. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ar. Setelah kita melaksanakan solat tadi, silakan kata Allah, fantashiru fil ar. Bertebar luaslah, kembali kepada aktivitas kita. Ya. Wa bertaru min fadlillah, carilah karunia Allah. Artinya kita dianjurkan, dipersilakan, diperbolehkan oleh Allah untuk beraktivitas kembali. Ini kan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa kewajiban solat Jumat apa namanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Itu, Mbak Esi.
1: Baik, kita ke penelpon terakhir, Ustaz, ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Assalamualaikum, ya.
1: Iya. Silakan dengan Bapak siapa?
2: Heri dari Prabu Muli, Pak.
1: Pak Heri Prabu Muli, silakan pertanyaannya, Pak Heri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya, Pak Ustaz. Kita kan bukan orang mampu-mampu aman atau orang kaya, namun suatu saat kita terkumpul uang dan uang kan ini di musim haji. Namun kita teringat, ya maklumlah kita tadi orang bukan gaya, anak kita tadi belum dikekah, Pak Ustaz. Nah, yang mana kita dulukan, Pak Ustaz? Korban itu atau kekah dulu, Pak Ustaz? Nah, itu aja, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik, Pak Heri, ya. Di
1: betul, Ustaz.
0: Mulai ini, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi Mbak Esi, kalau Prabu ini ingatnya dengan nanas, Mbak Heri, Mbak Esi, ya.
1: Betul, Ustaz.
0: Jadi kota nanas itu. Baik, jadi begini. Memang ya, dalam hadis itu al-ghulamu marhunun bi'aqiqah. Anak itu tergadai karena belum di'aqiqah. Artinya bentuk tergadai itu belum sempurna syukur kita. Ya, kalau belum kita akikahi, dengan catatan kita mampu, akan tetapi tidak di'aqiqah. Namun ketika kita belum mampu, ya tadi namanya belum ada kesempatan, belum mampu, bukan karena unsur kesengajaan kita tidak mau akikah, ini pertama. Nah, kemudian bagaimana ketika anak kita sudah dewasa atau sudah tua, apakah akikah ataupun kurban? Nah, Ini kalau pendapat kami, bagaimana kita merujuk ke hadis tadi, al-gulamu, anak kecil. Nah, ketika sudah dewasa, maka kembali kepada kurban. Ini pertama. Yang kedua, ketentuan akikah itu kan dari 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan sampai seterusnya. Nah, namun kalau akikah, kalau kurban, itu ada ketentuan bulan. Artinya cuma ada di bulan Zulhijjah. Nah, kalau di luar bulan Zulhijjah, maka bukan disebut dengan kurban. Bahkan kalau kita menyembelih hewan kurban sebelum khotib turun di atas mimbar, itu bukan disebut kurban. Itu disebut dengan sembelihan biasa. Artinya tinggal kita pilih-pilih yang mana akan kita dahulukan. Nah, maka kalau kami simpulkan, Pak Heri, kalau anak kita sudah dewasa, maka sudah bismillah kita kurban saja. Kita berkorban saja. Kenapa? Baik. Karena masa lalu kita itu namanya masa lalu, ya, jangan kita ungkit-ungkit kembali. Bukan kita tidak mau, tapi belum ada kesempatan itu, aja, Pak.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema kita, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mbak Esi ya, dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Dan di penghujung waktu ini, di sini kami mengajak, ayo kita pasta di kolkharat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mari kita niatkan bismillah agar kiranya kita bisa menyembelih hewan kurban yang kita niatkan karena Allah. Dan seandainya kita belum ada kesempatan di tahun ini, teruslah kita berusaha, berikhtiar, jangan kita pernah berputus asa untuk berkorban di tahun-tahun yang akan datang. Dan seandainya pun kita belum ada kesempatan, kita bisa berkorban dengan jiwa raga kita, tenaga kita, pikiran kita, untuk syiar ataupun menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kurban ini mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk pengorbanan kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita baca inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika sesuatu perkara, perbuatan, pekerjaan kita landaskan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk pengorbanan kita, bentuk bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya, doa kita, niat baik kita, hajat kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Esi, lebih kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami ampun kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andi untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga tentunya bisa menambah pemahaman kita ya pendengar, untuk bisa menguatkan keimanan dan menginspirasi kita untuk bisa lebih ikhlas dalam beribadah, khususnya dalam menjalankan ibadah kurban. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustaz Andi Irawan, SPDI MAG, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan tema kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tentunya tetap terus bersama kami. Tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sebuah ungkapan kebebasan ekspresi, ya, dengan menggunakan kata-kata yang indah tapi bermakna. Jadi ekspresi terkait atau tergantung daripada penulisnya, dia mengungkapkan apa.
3: Kegiatan Car Free Day CFD tanggal 3 Mei nanti yang akan dilaksanakan pada pukul 05.30 sampai dengan pukul 08.30, ulangi 08.00. Nanti pada saat Car Free Day diharapkan pada masyarakat agar tematik.
0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Hari Puisi Nasional, puisi dinilai sebagai wadah ungkapan bebas lewat rangkaian kata. Uji coba Car Free Day kedua akan dilaksanakan pada 3 Mei dengan penambahan rambu petunjuk arah dan personil di titik kemacetan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Hari Puisi Nasional, puisi dinilai sebagai wadah ungkapan bebas lewat rangkaian kata.
1: Dalam momentum peringatan Hari Puisi yang diperingati setiap 28 April, redaktur Sanggar Sastra menegaskan bahwa puisi merupakan bentuk kebebasan ekspresi yang menggunakan kata-kata indah namun syarat makna. Melalui puisi, seseorang dapat mengungkapkan berbagai perasaan, mulai dari kebahagiaan, harapan, hingga persoalan hidup, baik secara pribadi maupun dalam lingkup yang lebih luas seperti lingkungan dan negara. Redaktur Sanggar Sastra Rita Sumarni mengungkapkan, setiap penulis memiliki gaya bahasa yang berbeda dalam penyampaian ekspresinya. Penggunaan maja seperti metafora atau hiperbola kerap mewarnai karya puisi. Bahkan tidak jarang makna disampaikan secara tidak langsung, sehingga membutuhkan pemahaman dan interpretasi mendalam dari pembaca, menjadikan puisi karya bermakna namun tidak selalu mudah dipahami. Di sisi lain, perkembangan puisi saat ini menghadapi tantangan tersendiri dibandingkan era 80-an hingga 90-an yang banyak melahirkan penyair besar. Minat terhadap pembacaan maupun penulisan puisi dinilai mulai menurun. Media serta ruang ekspresi juga semakin terbatas. Meskipun sejumlah kegiatan sastra dan komunitas masih berupaya menjaga eksistensi puisi di Indonesia, khususnya kota Palembang.
2: Kak, puisi itu kan sebuah ungkapan kebebasan ekspresi, ya, dengan menggunakan kata-kata yang indah tapi bermakna. Jadi ekspresif terkait atau tergantung daripada penulisnya, dia mau mengungkapkan apa, seperti itu. Kalau dia mengungkapkan tentang misalnya kebahagiaan atau harapan, itu dia pakai bahasa, gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu ungkapan, jadi ekspresi seorang penulis atau ekspresi seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia lihat.
1: Ditambahkan Rita, generasi muda diharapkan lebih aktif dan ekspresif dalam berkarya. Selain menulis, generasi muda juga didorong untuk mendokumentasikan hasil karyanya agar dapat dinikmati masyarakat luas. Dengan demikian, puisi tidak hanya menjadi media ekspresi pribadi, tetapi juga berkontribusi bagi budaya dan kehidupan berbangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk meningkatkan minat dan kecintaan akan puisi saat ini, pemerintah dan juga pegiat puisi diminta dapat terus menggelar berbagai kegiatan, baik pentas maupun kompetisi puisi. Hal tersebut diungkapkan dosen pasca sarjana Dr. Latifa Ratnawati M.Hum dalam dialog bersama RRI beberapa waktu lalu. Menurutnya, untuk saat ini yang bisa mengenalkan puisi yang kurang di kalangan muda selain melalui media sosial, bisa melalui berbagai kegiatan off air yang bersifat langsung dan memberikan daya tarik.
3: Maka saya rasa ya pihak-pihak pemerintah misalnya juga teman-teman seniman sebaiknya memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya ya secara berkala kita itu setahun misalnya cukup dua kali misalnya menyelenggarakan kegiatan bersastra, ya, kegiatan lomba atau kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk mengajak para siswa kita memiliki apresiasi, memiliki kecintaan terhadap puisi. Saya rasa ini merupakan ya harapan kita semua, yeah, agar anak-anak kita ini merupakan generasi yang dapat mencintai sastra.
0: Dirinya juga mengharapkan agar pemerintah bisa terus menjembatani seluruh puisi maupun sastra, tidak hanya secara lokal maupun secara luas, tingkat nasional bahkan internasional. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai puisi di era digital.
4: Puisi di era digital ini merupakan bukan hanya sekedar kata-kata ataupun hanya di atas kertas, tapi puisi di era digital ini merupakan jembatan yang merupakan kebebasan seseorang dalam memberikan napas baru agar puisi tersebut tidak mati. Jadi puisi ini juga merupakan kebebasan kita secara ekspresi. Contohnya saat ini masyarakat sekarang hampir semua menjadi seorang penyair. Karena kenapa? Contohnya masyarakat sudah bisa mengekspresikan diri mereka di media sosial seperti Instagram, seperti TikTok, ataupun WhatsApp, mereka sekarang sudah mencurahkan perasaannya, melaksanakan sesuatu yang mereka inginkan hanya sekedar kata-kata di media sosial tersebut. Hendaknya dalam melestarikan budaya ini, masyarakat jangan hanya terpengaruh dengan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa keasing-asingan. Hendaknya walaupun kita berekspresi, kita jangan lupa meninggalkan bahasa ibu. Diharapkan kita dapat melestarikan budaya kita dengan memberikan puisi tersebut, tidak kehilangan jiwa dari puisi tersebut. Tantangan kita yaitu bagaimana kita harus tetap kreatif tanpa harus meninggalkan identitas kita, bangsa Indonesia.
5: Puisi di era digital, puisi nggak lagi terkurung di buku atau panggung ya. Dia lompat ke HP, timeline, dan FYP aplikasi. Hasilnya, ada dua arus besar yang sering kelihatan tarik-menarik. Kebebasan ekspresi, hati-hati bisa kelebihan atau kebobolan. Hasilnya ekspresi bisa jadi lebih radikal, jujur, dan beragam. Tapi resikonya juga naik, gampang kebawa algoritma, kejar viral, akhirnya jadi dangkal. Pelestarian budaya, kita dapat nyawa baru ya, yang berubah dampaknya. Dari arsipnya bisa pantun, syair, gurindam, relevansinya bisa ke anak muda. Contohnya pantun pakai kata, ghosting. Jangkauannya itu bisa orang Palembang sendiri, bisa dengar puisi lisan dari Papua dalam satu klik, dialog antar budaya makin luas. Tapi resikonya kalau cuma diambil estetiknya, makna adatnya bisa copot. Pantun jadi sekadar caption lepas dari konteks yang sebenarnya.
0: Ya, pendengar, untuk membahas lebih jauh bagaimana penyair Palembang beradaptasi dengan era digital dan menghadapi beragam tantangannya, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir.
6: Baik, Pak Nasir, pagi hari ini kita bicara tentang tantangan seniman puisi di era digitalisasi. Dan ini menjadi hal yang banyak diperbincangkan, terutama di kalangan seniman. Yang pertama, bagaimana Dewan Kesenian Palembang melihat pergeseran cara penyair Palembang merilis karya dari buku fisik ke platform digital atau media sosial saat ini?
7: Ya, sebenarnya itu juga bukan cuma tantangan, justru bisa menjadi peluang.

0: lagi ada orang yang menyeleksi, tinggal masing-masing saja kan. Biasanya saya punya karya nih, dan bahwa ada proses yang dialami di masa sebelumnya bisa langsung dimati oleh masyarakat. Tapi kalau zaman dulu kan, ketika mau diterbitkan dalam bentuk buku, kan ada editornya, ada penyeleksi.
1: Artinya sekarang penilaian langsung kepada masyarakat, kepada pembaca yang menilai.
0: Ya, masyarakat tinggal dibanjiri oleh karya-karya. Nah, tinggal hanya seperti itu loh, memang di dunia digital kan, bukan hanya di karya sastra sih sebenarnya, dalam informasi juga seperti itu. Jadi tinggal yang menyeleksi itu ya masyarakat, dan tinggal orang yang memproduksi informasi itu juga yang melakukan seleksi individual, seleksi internal itu kan. Kalau sama seperti di media juga kan, kalau dulu kan media itu ada media mainstream, kalau sekarang ini masyarakat semuanya sudah bisa menyebarkan informasi melalui masing-masing akunnya, itu hampir sama. Tinggal sebenarnya ada risiko-risikonya gitu kan. Tapi kemungkinan kalau di sastra ini ada saja orang-orang yang mungkin yang potensial yang menemukan nasibnya, justru di digital itu dia ketemu masanya kan, karena karyanya kan berarti karya sifatnya populer. Jadi kalau kita bicara karya juga kan ada karya populer, ada karya yang bernilai sastra gitu kan. Kalau karya populer sebenarnya di masa dulu juga hampir sama, yang memang disukai oleh masyarakat gitu kan. Kemudian cerita-cerita yang sederhana, pesan-pesannya juga eksplisit gitu kan. Sementara kalau yang bernilai sastra itu tentu perlu, memang dalam jari sastra itu kan ada tiga kubu ya, kubu pencipta, kubu penikmat masyarakat, dan kubu kritikus gitu kan. Jadi memang harus ada kritikus itu yang mengkurasi, menilai, menempatkan karya itu sesuai dengan posisinya, bernilai sastra, bermutu, tidak bermutu gitu kan. Itu kan menjadi panduan bagi masyarakat sebenarnya memang. Sebenarnya di digital juga hampir sama sih, karena dalam proyek-proyek penerbitan, misalnya kumpulan puisi, terkadang tetap ada timnya mereka. Hanya saja mungkin nanti dicetak dalam bentuk buku dan juga dipublikasikan secara digital. Jadi sebenarnya dia lebih menambah apa wadah untuk menginformasikannya ke publik saja sebenarnya, dan peluangnya juga jauh lebih luas ya. Kalau begitu masuk di dunia maya itu kan tidak dibatasi oleh negara lagi,
1: artinya
0: tinggal yang membatasi hanya bahasa itu kan.
1: Baik, lalu bagaimana menjaga kualitas sastra Palembang agar tidak kehilangan kedalaman maknanya di dunia maya, Pak Nasir?
0: Ya, sebenarnya kan tinggal pada pemahaman mereka mencipta saja. Dan tapi sebenarnya kan memang dunia sastra, dunia seni itu kan memang hidupnya alami dan natural ya. Tinggal mereka yang akan belajar sendiri. Dari belajar itulah mereka bisa secara otodidak, bisa secara akademis. Mereka nanti akan tumbuh dan berkembang, melahirkan karya-karya yang akan mungkin awalnya tidak bernilai, akhirnya mereka menemukan polanya, menemukan formulasinya ya. Oh seperti ini ternyata yang bernilai sastra. Karena bagaimanapun sastra itu kan yang diamanatkan itu kan adalah pesan. Ada pesan-pesan yang tentunya dibungkus oleh secara implisit menggunakan gaya bahasa gitu kan. Jadi memang indah gitu kan. Nah, unsur keindahan ini kan relatif sebenarnya. Bagaimana mengemas pesan secara vulgar gitu kan, secara apa memenuhi kaidah sastranya kan, ada teorinya semua sastra itu.
1: Baik, yang terakhir ini menjadi kegundahan sebagian besar seniman juga, Pak Nasir. Sejauh mana DKP memfasilitasi perlindungan hak cipta bagi penyair lokal yang karyanya sering dikutip atau digunakan tanpa izin di media sosial?
0: Ya sebenarnya kan itu berhubungan dengan hak cipta ya. Hak cipta itu juga tidak bisa menghalangi. Tinggal sebenarnya kalau dia punya hak cipta, sebenarnya itu kan juga berhubungan dengan etika ya. Bagaimana sebenarnya kalau karya itu sudah dipublikasikan di secara umum.

0: kepada publik, semuanya orang juga bebas untuk mengutip. Tinggal sebenarnya proses mengutipnya itu menyebutkan sumbernya, tidak menyebutkan sumbernya, mengakui sebagai karya dia sendiri, itu menjadi plagiat. Nah, tapi kalau menggunakan karya orang lain, sebenarnya kalau di dunia maya itu juga ada aturan komunitas.
1: Misalnya, ya kan? Misalnya di YouTube, misalnya di Facebook, mengutip karya sastra untuk kemudian ada, dikomersilkan.
0: Iya, aturan komunitasnya di sini sudah mengatur itu. Kalau misalnya menggunakan karya orang lain, misalnya puisi atau lagu kan, kalau sudah terdaftar di ini, monetnya juga langsung dipotong secara otomatis.
1: Baik. Artinya memang sudah diatur secara digital ya, mengenai hak cipta.
0: Ya, masing-masing platform itu ada aturan komunitas sendiri ya.
1: Baik.
0: Untuk karya-karya ya.
1: Baik, Pak Nasir, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum, Pak Nasir.
0: Pagi, sehat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita ke berita lainnya, uji coba Car Free Day kedua akan dilaksanakan pada 3 Mei dengan penambahan rambu petunjuk arah dan personil di titik kemacetan.
4: Uji coba kedua Car Free Day atau CFD di Palembang kembali digelar pada Minggu pagi 3 Mei 2026 dari Simpang Cinde hingga Flyover Jakabaring, memberikan kesempatan bagi warga untuk berolahraga, bersantai, hingga berkreasi di ruang terbuka tanpa gangguan kendaraan bermotor. Selama pelaksanaan uji coba Car Free Day, arus lalu lintas di kawasan tersebut ditutup sementara mulai pukul 5.30 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Satlantas Polrestabes Palembang, Said Malik Ibrahim, menyampaikan bahwa program ini masih dalam tahap uji coba dan akan terus dievaluasi berdasarkan masukan dari masyarakat.
5: Kegiatan Car Free Day CFD tanggal 3 Mei nanti yang akan dilaksanakan pada pukul 05.30 sampai dengan pukul 08.30, ulangi 08.00. Nanti pada saat Car Free Day diharapkan pada masyarakat agar mematuhi arahan, petunjuk, kemudian aturan dari petugas di lapangan, karena pada dasarnya kami tetap melaksanakan perintah demi kepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat yang akan melaksanakan lari, jalan maupun di sekitaran CFD nanti.
4: Pihaknya juga menyampaikan rekayasa lalu lintas termasuk menambah rambu petunjuk serta penempatan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Masyarakat yang hendak melintas diarahkan menggunakan jalur alternatif seperti jembatan Musi 4 dan Musi 6 guna menghindari kemacetan. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Berita selanjutnya, ratusan titik panas terdeteksi di Sumatera Selatan sejak awal tahun 2026 dan memicu peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla.
6: Sejak Januari hingga April 2026, Sumatera Selatan mencatat 857 titik panas atau hotspot yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian di antaranya berkembang menjadi titik api dan memicu peningkatan kewaspadaan karhutla. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, mencapai 174 titik, disusul Musi Rawas Utara sebanyak 125 titik. Dari total hotspot tersebut, 9 titik berkembang menjadi fire spot yang didominasi lahan mineral di Palembang, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, F. Iqbal Ali Sabana, mengatakan jumlah hotspot tahun ini meningkat sekitar 50% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, tren hotspot meningkat sejak awal tahun, meski pada April mulai menurun seiring masih berlangsungnya musim hujan kedua.
7: Peningkatan dari periode Januari, Februari, Maret trennya menaik, tapi memang di bulan ini, di bulan April ini, tren hotspotnya menurun, karena memang menurut BMKG bulan April merupakan puncak kedua musim hujan, yang mana awal musim kemarau itu diperkirakan di bulan Mei atau di akhir Mei atau di bulan Juni.
6: BMKG memperkirakan awal musim kemarau terjadi pada akhir Mei hingga Juni 2026. Kondisi tersebut membuat potensi kebakaran hutan dan lahan tetap perlu diwaspadai. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Provinsi Sumsel bersama dengan sejumlah daerah telah menetapkan status siaga karhutla sejak 22 April lalu. Tiga wilayah yang telah menetapkan status siaga yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin.
2: Mendengar 11 tersangka dalam praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Musi Rawas saat ini diamankan di Polda Sumsel.
8: Polda Sumatera Selatan mengungkap praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Musi Rawas. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumatera Selatan pada tanggal 30 April tahun 2026 setelah operasi yang dipimpin Kasubdit 4 Tipiter AKBP Ahmad Budi Martono. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho menjelaskan kasus tersebut terungkap berkat laporan masyarakat terkait distribusi BBM yang mencurigakan. Dalam penyelidikan, petugas mengamankan 11 tersangka dengan peran berbeda, mulai dari sopir tangki hingga koordinator lapangan. Para pelaku memodifikasi distribusi BBM dengan mengalihkan truk tangki ke gudang ilegal di Musi Rawas.
9: Khusus Polda Sumsel, pada hari ini kami melakukan rekis tentang adanya ungkap kasus tidak pidana. Setiap orang yang meniru atau memasukkan bahan bakar minyak, gas bumi, dan hasil olahan, dan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusinya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman yaitu ancaman hukuman 6 tahun denda paling tinggi 60 masa tanggal 21 April 2006 personel subdit 2 subdit 4 Tipiter Krimsus Polda Sumsel yang dipimpin oleh Kasubdit 4 Tipiter yaitu AKBP Ahmad Budi Martono melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang ditukar dengan minyak hasil sulingan.
8: Menurut AKBP Listiono, praktek ini bermula tanggal 21 April tahun 2026 saat petugas menemukan truk tangki milik PT El Nusa Petrofit yang seharusnya mendistribusi BBM ke Provinsi Bengkulu, namun malah disalurkan ke gudang untuk barter dengan minyak olahan ilegal. Modus ini sudah berlangsung selama 6 bulan dengan keuntungan sekitar 700 ribu per ton. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk truk tangki, truk bermuatan minyak olahan ilegal, dan uang tunai sebesar 5,2 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang

Ya. Serikat Pekerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir memperingati Hari Buruh Internasional 2026 melalui dialog bersama pemerintah daerah. Mereka memilih menyampaikan aspirasi dalam sarasehan dibanding melakukan demonstrasi di jalanan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Mendesa Gubuk 2 kantor Bupati Oki, Kamis 30 April 2026. Forum tersebut mempertemukan serikat pekerja, pemerintah daerah, polisian, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Dalam dialog itu, Buruh menyampaikan 7 tuntutan terkait perbaikan sistem ketenagakerjaan. Aspirasi difokuskan pada perlindungan pekerja dan kepastian regulasi. Ketua DPC FSBI Oki Dodi mengatakan, tuntutan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak pekerja. Fokus utama diarahkan pada perlindungan hak buruh di daerah. Menurutnya, pembentukan Dewan Pengupahan menjadi salah satu tuntutan prioritas. Keberadaan lembaga itu dinilai penting dalam menentukan standar upah yang lebih adil. Selain pembentukan Dewan Pengupahan, Buruh meminta pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Permintaan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Serikat Pekerja juga mendorong pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga tersebut dinilai dapat memperkuat perlindungan pekerja secara menyeluruh. Buruh juga meminta penyusunan regulasi mengutamakan tenaga kerja lokal. Komplek olahraga Jakabaring Sport City di Palembang menjadi pusat peringatan Hari Nasional 3 institusi pelayanan publik. Peringatan Hari

peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Palembang dipercaya menjadi tuan rumah rangkaian acara berskala nasional. Peringatan tidak hanya berisi seremoni upacara dan apel kebangsaan, berbagai agenda pembinaan dan juga kompetisi turut digelar selama kegiatan berlangsung. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri langsung puncak perayaan di kawasan Jakabaring. Ia menilai kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan amanah penting bagi kota. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan nasional menjadi dampak positif bagi daerah. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah dinilai memperkuat citra Palembang. Rangkaian kegiatan meliputi kompetisi skill yang menguji kemampuan personil. Selain itu, jambore nasional menjadi ruang pertemuan antar petugas dari berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyusul Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir menetapkan status siaga karhutla. Penetapan ini dilakukan sejak 24 April lalu, terhitung hingga 30 November 2026 mendatang. Penetapan ini dikatakan Kepala BPBD Musi Banyuasin Markus Susanto. Selain berdasarkan arahan BPBD Sumsel, juga berdasarkan perakiraan BMKG terkait kemarau kering yang datang lebih awal dan lebih panjang pada tahun 2026 ini. Menurutnya, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Bahkan di lahan yang memiliki lahan mineral seperti tahun lalu terjadi kebakaran. Sementara untuk lahan gambut, Marco menyebut kecamatan Bayung Lincir yang dinominasi kebakaran akibat gambut. Marco berharap masyarakat menahan diri untuk tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, apalagi tahun ini musim kemarau akan lebih kering. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan peringatan hari ulang tahun ke-1343 dengan konsep sederhana berfokus pada manfaat masyarakat. Perayaan pada 17 Juni 2026 akan menunjukkan nilai religius, edukatif, dan juga kebersamaan. Konsep tersebut berbeda dari perayaan identik dengan kemeriahan dan hiburan besar. Pemerintah Kota Palembang memilih menghadirkan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan warga. Kesiapan agenda dibahas dalam rapat

0: kita ingin perayaan kota tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Waktu persiapan yang tersisa sekitar 2 bulan diminta dimanfaatkan secara maksimal. Seluruh camat diarahkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar agenda berjalan terarah. Salah satu kegiatan utama yang disiapkan adalah khataman Al-Quran Masal. Program ini akan melibatkan 1.343 peserta sesuai usia Kota Palembang. Aprizal meminta kesiapan teknis dilakukan sejak awal untuk menghindari kendala pelaksanaan. Pendataan peserta dan juga penentuan lokasi menjadi perhatian utama. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizky, sampai jumpa.
1: Kilas Sumsel.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari Puisi Nasional, puisi dinilai sebagai wadah ungkapan bebas lewat rangkaian kata. Uji coba Car Free Day kedua akan dilaksanakan pada 3 Mei dengan penambahan rambu petunjuk arah dan personil di titik kemacetan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di

0: 0821-7927-90. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: Ya, pendengar, bagaimanakah cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk kesempatan hari ini ya, hari Sabtu 2 Mei 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mas Zubaidi dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja Esi sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Zubaidi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi.
5: Ya, Mas Zubaidi, bagaimana perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
6: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Esi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Ogan Ilir, Prabu Mulih, Lahat, dan Empat Lawang. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan, dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Pali, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya, pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 100%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada waktu pagi hari di wilayah Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Kemudian pada waktu siang hingga sore hari nanti di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Serta pada waktu malam hari nanti di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih Mas Zubaidi informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Esi.
5: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 2 Mei 2026 yang telah disampaikan Mas Zubaidi dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Palembang pada rapat paripurna 10 masa persidangan 2 Kamis 30 April 2026. Laporan tersebut menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025. DPRD Kota Palembang juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk arah pembangunan berikutnya. Rapat paripurna ini membahas capaian program pemerintah daerah sepanjang tahun lalu. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi antara legislatif dan eksekutif. Pendengar, Ratu Dewa menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting. Kolaborasi dinilai mampu memperkuat pelayanan publik dan pembangunan kota. Menurutnya, seluruh masukan DPRD ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah kota. Pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
2: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
0: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas